0: Ja. ᱚ ᱛᱟᱛᱟᱨ ᱤᱱᱤ ᱢᱟᱨᱟᱡ ᱡᱮ ᱛᱮ ᱧᱟᱢᱧᱚ ᱫᱮᱨ ᱫᱚ ᱥᱯᱟ ᱤᱱᱤ ᱥᱟᱱᱮ ᱮᱱᱮ ᱪᱮ ᱠᱟᱥᱩᱨᱛᱟ ᱢᱟᱨᱟᱡ ᱞᱟᱢᱚ ᱠᱚᱢᱚᱡ ᱡᱟᱵᱟᱨ ᱱᱟᱢᱫᱟ ᱪᱮ ᱢᱟᱨᱟᱡ ᱦᱚᱯ ᱛᱟᱞᱮ ᱯᱮ ᱠᱟᱵᱨᱤ ᱞᱩᱭᱩ ᱢᱟᱥᱢᱚ ᱫᱮ ᱭᱚᱦᱚᱱ ᱫᱮ ᱭᱩᱜᱩ ᱫᱚᱣᱟ ᱯᱮᱱᱟ ᱪᱮ ᱪᱚᱢᱫᱮᱱ ᱫᱮ ᱪᱮ ᱛᱟ ᱥᱮᱥᱤᱭᱟ ᱥᱚᱱᱚ ᱪᱮ ᱪᱚᱢᱫᱮᱱ ᱫᱮ ᱥᱮᱥᱤᱱᱤ chik tamba tenyang son rogo. Yahan temin ki chik lulu yab sebe shay sing ni chik tamba tenyang rogo. Tende ta yongde ki gare. Zina da pena anda kyanzo kashya peche ta san yung yare. Anda di tolung shib rung buchi. Ta sha sar re. Kongi ni dimu chizim chik lepa tolung chu yu yu sung yu shi pyur nang kadu liya. Ani mi di anda rung buchi Sungju nas di kasurta, nyur sungju jesari. Di tunggo kali ya, ada tunggu cuci, ada kaju naya digi, lagi yangzo lo, be chalimi sambil ya, rumusi itu sejuk sungai. Rumusi jesus sungai si mari. Rumusi temizangga nali lo mangkusu, bet kali ya ta, kanda cik rata sama be chalisri, sendir sendir. Kong thaga kami shor ngaji sungi, tidak sungju. En dah nasi bener nyer chal. Pernah jaga lihat kan tu tak? Develop, tak sibju, pas dengan ni ya. Jadi, tak sebab kedua lah. Tapi sekarang tujuh dengan sekejap yang mana tu? Ini siapa kedua ni ya? Tudung sungai tu ni, tak mangku cungsung ah? Siapa mangku cungsung? Pernah yang zaman si siapa cungsung tudung sungai ni? Tapi ni ni cari ya. Kalau dalam salah ada sajai kembuji, kong siapa cungsung? Kau tu tudung sirat tu ni ber, ber rachu sibju. Jadi cungsur itu sendiri yang degi. Entah lonjis kono de, perliya, nyarong liya, kempo acu sini kong jeli liya, saya cungta juli. Dunia cik nalo liya, korang ke kumum petikal dia, ay yece. Ayok petik kongu soro, tapi misuk kor petik manusia acu ni, siu cik dah kalle jebe cadej desa. Ser liya lokasi cik lomnyi nabre sa. Korang tahu ni mana? Korang ini Saralia, Lozon Che, Chabukrosi, Chenioda, Nanjoma in Yamshin Nange, so Pulverisha, Chenioda, Lonis Connery, Koanda, Jalul, Tashiga, Chuntajari, Koran Rangi Giduda, and Koran Moshiba, the Church in Mangos Tuchu. Chenio, did they use Chuntajari? Now, this is Teddy, Maranzo, the Yamun, the Yamar, the Inet, and this is Teddy, then Yamun Kansas, the Yondi Gua. Dan dia orang yang di korang tu nyamun terus sih kaya ke kasur itu ke tambah nyamun nyamun nanti cumbere tambah di tengah kita tenju di ko kungdeni berci di kung tukse dot judi di lah ko cendeni di berci kasur lalu cilek tu kan sedini cendeni di sana ini tambah cumbere deh kuzitur lah soji tamai berci ini dajit dengi Nelaya, ya, ini jalan tinjik naya sumde, sumusuh anda sini jalan naya, ini yegi pergi kasur. Saya mesti sebab isi mengandu cecah bodu tinjik liat cimba, tinjik liat mengandu zain naya, tenang ngobat coba sange ni, di penjara di sange kan zaman ini bersemangat dia di, tak tahu tu mungkin mengandu cecah di lemah do, khusi dengi kita sange si kasur pergi, cangju sebab tenun yang kedua ni disekian siapa nanti si kita khusi dengi si mana, anda disekian dah kau le. Jadi ni yang begini ini, dua sesama setan yang itu dah, cuci sembuh dengan sunsha lagi, khusi dengan itu. Cukup cukup di, lanjut juga, ini dah kui kasur depan ke, juben dah agak sih betul. Lanjut juga khusi ada, isi cukup ing de, kasur depan ke, dah tujuh leh malam ke, mana, kan dah lanjut juga khusi ada, cukup isi ing le, mana pergi syarat dapat cerita. Chogu chogu seyadi, duje kam da meba, da tsamba chigi, ini kui reba shatiba chigi. Te tsaho yongsa diyidi, ini ishi chogu se neyin dadu, ngoni gu se neyin dadu, kanda sem rengshin namda. Da di, lubur ji tima tada pege pangbe, 아니 자연들은 된대게 원인이 꿀에 다 샤댕이지. 근데 이거 꿀이 더 이상하다. 이 신의 지금 삼는 날이야. 지금 가서 그래. 그게 그리스도와 근데 이게 제시해들이야. 삼다이도 샤는 거.
1: So based on our personal experience, if we have some taste of these kind of spiritual experiences on one's at the personal level, then based on that, we will be able to then understand the various mysterious experiences that are recorded in the biographies of the past great masters. For example, and some of these mysterious spiritual experiences that are recorded in the biographies of the spiritual masters, some great masters, some of them may seem at the beginning, at first glance, almost sort of beyond imagination, beyond our comprehension. However, these high levels of mysterious spiritual experiences do occur.

阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，
さあ、ini tambah sanjai ji begitu tu je kam dah mabat tu sama tu cubu tu kejam kejadi si dong sini apa sungbe nangge enda sungbe soju di ini si jing sung di segi hari sada sini dah lejagi da pasore lejag shung le den da lejag kyal den den ge da wa san ji ge bu ge che tar sa ji jana re en jana ne pa tar de we en ni hon do korea da venam da a ya de shin ne ka so da ja ne pe ne ya ju so yu en ur su kung da ge jen de yi de na

tēntāmbara kēngā mēbā lē kūzūdū lāyē sūjī kūrū gōmshīng sūyā tēlā jirībā nā āndā zāshirīna sūgā nā shī kāngā tōngwa nīrūwa tēlā tāmshī rūngā njūrūs kāngā tūngī mīrūwa tēlā tāmshī rūngā njūrūs sūgā nā shīngī rāngshī tōngwa yīnzā chāshī tēvā rē rāngshī tōngwa yīndū nāwa nā sōsū shāyā jī yēvā rē tīndī yīndū tā tēntāmbara kēngā mēbā yīmbā yīndū Kuzudu lai, ini su syariah yaitu berjigi, kaya jie tuwa. Ini tegi siapa nanti sih? Anda di rancin tangba imba sama jenis macam apa? Rancin tangba imba siapa tuane? Tiada nabi siapa lo di ini takul komisi dia di jeban ala, tiada sungsha. Di tensi tu tenis, ten tangba, cuci tangje, kengga meba, taje ume sisu nyambar syaktes. Tak nyambar syasus ni lah, dekang ni kongkor wa. Nyambar syati tengang le kunzu tu lay suk canda bejegi rancin yosu tapi guru kongsin mas. Cene wada, kanda ini ngarang zoda je tante jana ins cene. Dapat dengan mangku yaride, coba dengan mangku yaride ini je hati dati ins sampai ngaji ada hati dati sana yeba sampai macam apa. Tangbo ngājē yōngsā tī shī tī yīngū lā tāgbē jīshī kī pūngkōm shān nē tēlā tēnē tāgbē dāngī tī ngāo nyā bē ngājē kī kī kī rē mā tō tāgās kī tāmē bē shirī tū jī kī pūngkō lā tēnē tāgshā bē ngā tī bā kāsū rī bē kī ngāo nyā bē lō shūk bē chēr tāngshā bē sō shī zāo nyā nē mār bā yīngū lā shā bē mēngū lā tāgbē tāndā tāmbē shā tī bā jī Ti yungu lu yao zhi xia ni san na yao chung su na Lu gyun ru du sma tu yun du Eni nga siya ge Sik zhi tuan yun du Yungu lu xia de be punggum ji zhi Te la ten ne tak be nga zhi lo li ya xia yungu du ga Sa di ni yin du Yungu lu ya xia de be Punggum ji zhi sa ba zhi ta Yungu lu xia de be shi du ga ta Di ni la Ten ru ko lu gu du ga Nga ti ten se ten ru ta di ri ba Tadi takwa punggung jisus itu ada, ngobola takwa itu cahaya marade ini mengulaya, tadi takwa tergilir. Di kandas takwa Islam na, niela mata kwa punggung jisus tergilir anda nielingi punggung tergilir hong lu shui ini anda, sahaja nielingi punggung lanyu jisus awang jisus itu ada, pada pa rasu tongbar pa kasulir ta, di tenglaya tungi kumne. Tungni gombe ini ngengulaya kaso ngengul jamdo masebe ini nangulaya madaba punggungji diti pa nangwati di du ta nangwati di du ni ngengul rengshi tongbe kaso kripeke tongbaro chikchaoyan yobare ditala nangulaya punggungji diti madaba punggungji diti pa du che dindegi nangwa tongsan shayashtuwa ta di ngang ne Tungni ngewe lo tini Tata tegisya Tashi kiawa kaani Dinitubi tate ume shisu Nyambara shaate Te ngang le Sidi Tini ngewe lo tini Drushi chani Ani lagu nambali ya shaate la chiki Kuzudu lai Su saada di imbari Sama dinitubi ima yindu Tuan tambara kienga meba le Kuzudu lai suji kuru gomshin Sa 대신 내가 전부도가 안 참아로 제가 참아로 우리 저기 초건 된다고 저기 몽구여 아래에 이네 동이 과려야 샤라 토나스케 미시브 아주 연대기도 봐 자 대신 드림 배인도 대기의 고도시면 되지 전에 상하 냠니 생기지나 동이 그 따와라 냠요 여버지 내버도 고구여 아래 마도 다 상하 최 내도 캐워지 쟁에 이나 동이 그 따와 매봐 타 매봐 그래. 따오 동이 그 따와 달래야 나게 미자가게 따 가다 지 내줘봐 산대지 나래야 삼삼의 따원 증에 이겨버래. 우마의 따원 증에 이겨버래. 가다 웃음 걸은 그 따와의 냠용 이해돼버지게 나게 초건 돼야지다 초건 내도 캐워지 그런 말도 웃음 걸은 그 따와의 냠용 매등에지 시간 가고 그러지 그냥 그래 매봐다. 가사의 담이 락바